0: breakfast.
1: Si Wawa tetara, ako na kuwi ni kapungana si Pororo in detata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na kuna, minta ni si Mentio te buina, te tahiriki ni karuwa te on uwan te nga pong. Ori asta, te wana Wawa ke te pohi, ibukin kali na kim te Pororo. Detata riek kapungana ki na pene tainan te wa awan takara ngayna.
0: Ori asta, te wana Wawa ke te pohi, ibukin kali na te Pororo. Detata riek kapungana ki, na pene tainan te wa awan takara ngayna. Yay te yan suwa, sakso yan!
2: Kata
0: aras baswa kita nuam. Orang setar tua nanti nuah nuah tepoki. Karena aku ke sepawa kanuam nak guna musu ke rorom. Oh ikan dari kim.
1: Ya, aku nak jago anak anak sebab suara phone neng.
3: Orang yang bawa telefon. Jadi kau nak ceria, anda ngai bukan kau tinggi mas.
0: Jakupe.
3: Bukan tu mem nuah telefon dah nak aku. Yang dari sini nak untuk kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kano ng telepon. Ubusi yung kopek. Kikano wagi ng telepon na iru ya mutu. Aro rom na kia pona.
1: Ya, o ilawa tatay kana kwa kinda urongorongo.
3: Nime buye tatay buki ni kana kwa nam rongorongo. Nika totuko na namakainan.
1: Saka kantawa mo, kupon huwawa.
3: Ya kani na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the bog.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up. Ay, mga tirang kante whip top up.
0: To whip top up, kung namdal top up, ayoko tangiria. Kaya namtapo, harako mena yay. Erang ini pesi.
1: Ya, bukan bau aneh ke?
0: Ibu kini kita buka kawar atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cobap, orang nampan telefon ke, anak nampan telefon rom dinia amais atau nakon pe.
1: Itu orang kau wapi mewah siapa inanu nisua telefon.
3: Kanoi kongkai, apa nanti nato anda ingat? Inanu nara service Vodafone.

Laurin Kienes ini kita best. Jaga benda itu tapi macam apa? Ada sinang mayor when tu kau kure. Ngaira nasi ni kiri besi ni kapan? Ni bukan baru apa minat bera. Apa orang je tayi dora, orang je tayi dora. Aku kiri bes. Di dalam ni nak habis mesu wayi nama tu. Apa ada ngaya tiara, ngaya tiara tak kasih. Ngaya main ngaya arai kawai. Orang ngaya kiri kasih kura mana sih lah? Jepun ngai orang nasi cocok. Ya mam. Aku ingin kami tahu wahai diri ke program si bukan rungan ni nak habis mesu. Ni nama tu apa ada kiri bes. Ani wala ser kaya rumah kita nana habis terus tens. Nenek nenek aku betul ni nama dia. Atar akhir bas. Enam orang awak kan orang nenek seno day. Nanti week ayo. Ayo ada muat nenek wawan surai. Nanti open tens. Jawab tu bina wawan tetap orang. Ada nak kerawak kita kiri masih mana dia. Orang mana nak irong ikut bas tens manufacture. Jadi wawan surai. Bukan nak kait temuan nenek kita primary school. Jawab tu maje ada maje nak cara auto kuaya. Anda ni dapat rawat kita jawab tu mana? Ina nanti sport kompleks. Awak anda ni mana nak kita undang ni kampana? The Rainbow. Jadi mana mesurai gua tengah gua bina gua. Awak dia tu tanya kekau. Ia ni kita the battle of the pen pada sekat tengah tebu. Payai tepai ayat tebeli. Yai tepung ayat tebeli wahar kiri bersama gaya. Awak anda ni nak rawat kita nanti awak nua nua nanti tanya lagi. The sport kompleks. Awak mana nak kita undang tanya ni? Iron dan ni kampana, tinggi di sport authority. Ya man, dah ni betul macam segala yang ni bukan Taiwan. Ina kalau ni kan, anak muat jadi the weightlifting. Awan ina kalau kita jawab where one day ngabung, ina kaya yang masih mana ada. Awan mana lagi ina untuk communication commission of kibas. Awan segala, anda tetapi kira kemah kami ni berikan kerja yang kami kahwin kibas. Pada tetapi ada yang muat jadi kerja. Ada kerja nak guna betul ni ni. Ada muat si kira ina tanya ni. Akhirnya kita urai nulia kita semua betul ni ni awan kibas. Pada mana awan kan ni? Kan awan dia mana program dan terflow. Dan awan surai awan ayat flow dari mana awan. Nai kondi kita nasional ni apa? Tapi kalau kuat desu. Awan yang mau kira ambo ibu kini kan ni speech. Sekali kamu nak guna. The Neptune Pacific Third Line. Are kan yang kan ni aman ni cakap posisi roy. Ibu kini. Wow, what yang no. Ya mam. Dan nanti ni kan awan tiap awan surai. Aku orang yang masih kurang. Awan ada surai tebong ane. Menawar kan ada yang kan ni the weightlifting. Ibu kini cakap awan pun. Jawab awan ada jeng abang. Tapi yang masih mana ada. Awan dari mana nak kita. Dan nanti communication and commission of kibas. Awan ada surai. Wow, what yang awan ini no. Ina awan dari bangkan di tengah pohon di tengah garun di meleri. Baik kita orang yang di ngabung. Awan dari perumahan nanti kita sejenis association ibu kita Taiwan. Awan mana nak? Iron, Ami Pengge, Adi Yenset, Yaman. Kalau anda bangun sore yang ni, punya ini tak akan betul. Mula orang akan betul. Pasti nak awak jei ketiga hari kau ini tua. Anda hari nak awak jei kan ni? Tua jawa, jangan tua no. Partai tengah pernah nak orang ini. Tengah pun nerna. Awan tadi yang tengah pilihan di kawan, dia teriwo kontinu, nak ina nak ina. Ya man, ya awak tengah. Awan ni, yang nak kerawak ini awak tepui nanti ngabung. Baik kan yang awak ini tengah pol tuan ni, yang awak ini kan ni, nan anak saya tanya pun kau suai mai preso. Di mana kan awak tengah puan ni, iron tepol tak ini makul, ibu kini kau payah, mai marawa, ni kira program ni, ibu kini pong macam mana? Ina tangawa aku ane kerapoi, ano habis tu berestens. Long tu BPA, ibu kini kat tengah kini ane kau imit tepung dan nama. Bahkan mungkin aku nanya tanya, peningai tepung, akan dengan aku iya, ni kaya even tanya kaya, ibu kini datan dan ibu kamera. Ibu kini kanuan dan aku api mesua, ino amata, apa? Atam, awak tanya ane pegas, akhirnya bas tepung tu. Ina tiga roy, ni kata roy, ina nungan, apa? Akhirnya bas. Sekarang kau ingin apa rayo? Pati tay arrow, tay ni tani tani. Tetapi nak situ wanak, awak tetapi ni kerja tetapi nak kontrol akhir lagi, ya man.

Kuna meuri tiki nkwe di kilipesa kwa teme tuan rona yon banani meuri FM 89.9. Hamta inka ya ibon siri wai wari kitiminis o enangi itira tenua. Mayari tira anu kono na mpakantaya iyo, tira anu kono na mpepero nga imanda mkaino ameta ya wakana iyo na teme tuan rona ku yon banani meuri FM 89.9. Nika hakano kwa ino kano wano ram kunam wa ikano kono na ngani kwa teme rurung. Karawakin na kusipangam na wante tipakantaya iyo. Nah, tapi wana kuam kongram yang dapat tak ni makuri ya kiati metuan pupuk toka ikan wana ram yang panahan di mauri FM 89.9. Hamsaran ikut kita nampakan tayo yu puninga yang fang sos. Red na tau rawin di tanu kan wana ram karo kuah pon tepi nanti tayriki. Dari tayriki kan wana ram me aku nam tokoran ayu.

Nauri aku na nauri. Inauki, meron mo bimerawal sun mo, watang ako bimo nung wata kapere bukin takapu, ito kaya boss. O, inain, ito bimeto ko ng suray, watang ako bimo nung. Ngayon ang kuwera ko kanikan ako, I'm killing, ito kaya boss. Taita para me, talapon na kong like it's trading, yawan tinamba isuwa ni mewa akia, taporo wawa ni mewa, ke, isuwa tinunga akia, tinunga ni mewa, wanunga tinunga nunga, ibukin, anak ha, pima isuwa ni noma tapera, ekidipas. Osku kurang dia kini nak kau mipa, sponsor nak ke? Sponsor lagi. Ami kan uang kami ikut nang kampana, ke ada major sponsor at Like It Trading. Tuh ayah bos, pun tuh orang apa? Anak main tak aku kiri pas saya memang tidak nolak ye. Mendeta ya yo, wow, karina nih tuh ayah bos. Patu wana, tuh bos ada segit cakap, ke si kau nalar napa bos? Aku akan kabur nak aku bukan dia kau. Oh tak wow, ayo tak karina nari pun kapai aku patu bos nung ayah. Ayan tayo tapara, nakatayang kayaran ng pos. O kuna nora na pa, matiroan kanuangam. Teman, na Australia na ron, tekate ni men, ni may bubo tatara. Teka o men, isi bubo ni may bubo tatara. O way, karuto na, ari temuan na, ay, tawa na tanga, teman, na Australia. Ibukin ng kanimaya tata, ori itakin ako iya, anak ko mito, the sea sport, yon nang baikay, isi wa tenung wakia, aw wakia, isi wa tawa na uwa. Ke, isi wa tenung wakia, ono uwa ni mewa, luaywa, akia tawa na. Kamda pa? Oh, sinapenan tigiroy, imani pusimayan, arahina omata, buwa tenga, wapi, maunawa.

0: 的安检赔偿没买呢？
1: 呀，还是双击了，赔偿弄我没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没事，你这边过来嘛，你双击了，我来给他收。
1: 呀，哎呀，你要听他的白眼，把俺还是双用我没买呢，我那个巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，哎呀，那还敢不能收？我给给，哎呦，我该多晚了？那是为是我的婚，哎，我那个老王被面子里那能那么包。
1: 야니고와와왜가나알아나
0: 이런데있지이내노어낸다우로이보긴가이나넘남보호빨
2: 에바이안내려도니미시기들이기가이나어떻게왜이가리나만내는진베이사
1: 어이니때만이야가이나노아기야이
0: 이양아기야때만이에나가보가나아기본시암다르보온나베보긴남보호빨
3: 가와라나삼다워다폰게다르보니야
4: 1-0-0
3: 이보긴남사이나 Together we can
4: Vodafone Kilimas
0: Ayo orang karawan, karawan anak dan pesan tepung nada hai. Itu orang yang kaya yang dari Android.
1: Nakon di Play Store nam dari bon, nakon search M-Pesa kiri pes, or download.
2: Aki am deka, nina non yang pesa, akarawan bo pahina ber, nina non yang pesa account, ana de kaya rom, tede na 1%.
0: Tepangan ni po yang dari yang dari bon, pahin nako de dari bon ni mahan Vodafone.
2: Ipesi, ira ni nano, akona ni po po ni kapenya, wala ni kenam po pahin. Ibukin nam kan netata. Oh, fukum teleponia tawana akia.
0: Kem message yon ana Facebook page Vodafone.
2: Urina kia ko kuma kuri. Kan kia amana ne kuma kuri. Amana ni kara aw amana ne mau. Ana kun nam men face account. Ana kun an ne kirom the bonus app.
3: Tenebi tara nzite dete.
2: Kan ni kun te base ante muantai ay na ke.
0: Te buina kan mon nam telepon nzite dete.
1: Karina form mi bugin te mane ne kuma kuri na kun te muaisa.
0: Ay na ke irom te buina te tara kan mon nam telepon nzite dete.
1: Te buina te tara kana amman ne kuma kuri erin yan nam telepon nam pa ke amen pesa account. Nai kan ni arina kona ande ke kan mon ham. Tere pere pe.
4: Kan ni kon kai te pesa. E pesi e vero ay ne ta kan mon. Mbeisa, ponansa.
3: Ewagi mente tabes na honte honpong.
0: Karini ponga in de Mbeisa, o enareke irom bonesin nam recharge, naron nea yosikai.
2: O tara na kontenua tara, de tabo up, eto gitaina nte pongina. O noo tara, de top up,
0: tabo up,
2: eto gitaina nga po. De pwede tara, na honte pwede matongwa na tara, tree go up. Eto gitaina, inonon nime pong. Awa pwede tara, de fuuuup. Ato gitaina, inanon isipo. O titinipin tara, nakontinipin tara, the fight up. What time, man? Uringa, eto gitaina, inanon tepina tepong.

ti peso. Ni mo amin ti awa no wente pakantay ni karo kwa tepuy me wawa jenu kanipong. O te mo ni pong ay tepuy me jenu nga yay pong inturay men ti awa ni me wente karangay na ni karo kwa ti awa wawa wente pakantay. Abay, ti awa wapong ay tepuy me awa inturay yare na karabaki yan po. Men ti awa ni me wente karangay na ni karo kwa ti awa isuwa nita tayidiki. Pa ariyay ni pa ina ti taratara roy o anta wira roy ya me tapo ari enakakipea kia ite drone. Paisa na embesi saina kiripes nanga na ko tebu bua tenga te tara na ko tetau teka tinanon ana ko meteni beperonga ana ka pui mei suwan kai no meta tiririke yo ipukin poto kan ta kai no meta tiririke yo yo ni kiripes e ko ta kina be menna na embesi saina paira ki nan ne oye ne pete pui na tenga te tara are ye mana be ipukin kanwangan te ka pon ti ane ne ipukin ko na ni kiripes inanon tain ana ka pui mei suwan kai no meta Ingin nanya wayu pun kawatan anerita kita merua, saina nak untuk tahu dia akan kiri pes. Pantai itu nuram rongrongan abang tiba tiba ki. Biasa tu sakatira kia nape kapakan tahu dia akan yoni pisi entah ikan aku et short space. Ni betul ya tekora kia kiasa ni kora kora ia kami orang nak untuk tahu dia pa hari ini kapara ia pura. Tiada bukina kena pe angkua ayu hari ekapara para anai yang wayu bukin kina kia kain tiada antaku pa hari ini kita senani kuak. E a Princess Spate no corpo que na contera pata at the Fiji's Constitutional Review Commission the week ago. I mean ka pene no wapu ime awa teriri kinta karabos. I mean ka teira ki ante ka meongo o kapaka kinta tau tea ka ante teriri ki uwa tenga. E po nikira na yang wayo na konte penu nte kapong o ni kora kora kote ante tua meongo ta uwa tenga te pime tenu wa irouna. O anta ku pa kataurawa ante aron ka meono menu eria ini putaki. Desa na peresten stepe a palau as a rancho whips junior. Nikametuan tekin napa apa yang aku pura pun dia ini makuri. Omen meroro mengaiya ibu kini katoka kini teka yang atuan tiarun data ki. Omen kau beri kini teka nganga menipa ini puaka aiga makaroiroi. Ayo panana reka nakua imi ini karavan dan aku kata isai na. Nika paga kini dan imi isai la reka roya. Nauneng tipe tipe kini imi yaki intemuani pung. Eta ku peicing pa. Anak kata iya yo pun di nanun tetua. Narun ari esa nika karoya nape ben apa yang kita pewa. On nak iya tebe eta kita nak iya. Eta ku whips na kondedio ni usiren pa anatapeya nga apena na nawaki saina yo. Epo ni kataratara yei patera aron na pena. Ni koroi reitaki mepepeire aika adina nonteesa o te kuawa na koya roona ina nontepetepeke. Onnunguram rongrongon na penna on na ape. Esa te taini maane wapu ime onuwa na dirikini meau yon ningiren ni kaskaki o ni kapureki ime ni karamekinana. Ni irekereke meemeten tesa te inkua o te minister na pe hei hen witi inkampu. Eka mentua kemeru ya Prisman, meni makoron tiapa ayu at Devon or Cornwall, pada wayu pun kain puritan awa imai naina awa reka awa kina kain kain tekara pos tekara mea pungayan aku. Rapatan di setengku ayu ay sibu ime wanu ana didik ya kunea kiro ya Prisman mei kua kina ay karang ini kakayaki. Ni mayangana yeita makoron tekawa at Hasmo i Devon. Ntetai ewa pui teminisi mi indepu ime wawa ntabanon tekapong. Akei dekere kente kanganga eriki na kontesa dei ayo, me te waki ni kakamaru ay miin karavan anakakaete kota kini presime ni gekei, me ponia ite pai ade eakari ka ayo na kontesa dei ayo. Oyesa umu na konte meungwa meni korakuran tiangi buaga, ade eriki yoni piripin siringia tengauni meni imen naometa, nti yonu are meime yaki. Tiangi buaga ayo ponte typhoon bavi, ade pontiangi buaga rekata udawa gipayana rosi anon te tapu ayo ay kamais, Ari, ia pun tiki meni merawan tipi-tipiki, ani mua ni kaine da Taiwan. Ia pun kanta ni ngakin kai pakan tekara wea kura-kura yon Taiwan meimei yaki. O ti ono meimei liku. Ani kona ane pen rota kia pen sapean tapewa, imi ni menga rota ki ni meyaki ni mei liku nsaina, nakon teko ano pong. O kupun ti mito nungra na koni panani kiripes, akande mua tokin rongonong ipukin nungra am, aki asari kini katawra waki, men anaruna karikirongonong panani kiripes.

Ko pun tim itu orang rona ina wanita iri kayu. Yang ni panan mewuri FM 89.9. Tapi kan tadi ngan kayu pa, ko pun pen kata iri kimi kan dia na tauruin dari itano konwan guguam. Tapi korak punam me, tapi wana kuam kongra me nam potak ni makuri. Aki a tim itu orang pupuk tu kayu konwan ngoram yang panan mewuri FM 89.9. Imanan nama tauruin dari si korak kimi. Kau wan nak konam kata nuatan tita iri kayu. Natauroin dayta kanwan ng oram, ikunam tukoran ayo, tau kwedin, Ave Maria.

Ah, aku penting metuan rona yang panah ni mewri FM 89.9 na wan tetai rikai yu. Hamtai gaya ibuan si duai warik di menis. Hai nang po tepu inaki tetai aris na musrawai kan wan ngoram. Dan bukin kan wan nam tai rikai yu. Na tauro ai dikin deita. Dan kan aku akan wan ngoram tetai rikai yu iman na nang rapo pu aratai. Kapanen kau akan nam katanwata men nam po takin kan aku panah. Ayat tangira kena kona ibukin ngoram di tayir kiai. Nako yataan ngora yoan Meuri FM 89.9. Yakatan wanta ikai Meuri FM 89.9 pa enam wantai ke nusimaka. Ni waki kanwana nakai ngapung hari enamu amen ntiawa ni mewa. Ntakarangaina ntepong temonipong. Tepi metenuan surai. Ibukin arakana kupana eraka. Ibukin arakana kupana eraka. Hari inawaki mende sport complex, ipeso ibukin gati katamneyam o kongurayakim kanwanipungin rungan anakapi mesuwa ni inoamata apera kiripes. Mwantai kamiyawam radio na konipana ni kiripes, yon Meuri FM 89.9. Nakon narakana kupana eraka ayo. Pa kuang anira na pa pokon rungan pungin na pam hari ina rungakin tepong temonipong tepi metenuan surai meyan meyangam ngkana arona pa yei kangangan temamananga irom uringa hari kuna puni kona na pa nongora kanuan na kongora Meuri FM 89.9 men nam radio online dinanon nam mo pa tarepon taimaninga hari inawaki kanuan na kaingapung Meuri FM 89.9. Nemu amen jawa ni mewa ni karangainan tepung temonipung tepi metenungan surai. Ni karoko apiane ni kanuan teneponipu ipuki ni kongurayakim kanuan rungan na nakapi meisuwa ni inoamata apem kiribes. Kamrapa ay natikiroai. Kam natikiroai inanon rungan pungin napera tangira kiroura kiribes. Awa ni meiron de CEO men de PPA.